Mukaga amakumi atano china na musatu asatu musatu omulunchi kogendo kubanga te onfunira blunchi azira musafu nya mukaga atano china na musatu asatu musatu MTN azira musanvu mukaga munana ankaga china na akaga mutano asaba koboita mchala mkulu mchala mto enyumba yani enembe zobwe nkanya na kwa tutese zako kwa sometimes zi atuli ku 07 08 28 28 MTN 07 08 35 38 39 amasimu nga guddewo ebaluwa tuludde nayo nsaba tutese bulungi enyumba ya mchala mto enyumba ya mchala mkulu wanji mukama wange